na ade shebre bi abase na me shi ya ma papa akokra nyansafo no ma papa akokra nyansafo ina nyansasama ka kire menye no o se maba maba mebe obra na yorobo ne hu se iwo anyankofo oha onya nwonwa onyehu za oya wonwa ana oye hu no nye de ibenye nyonko krotenya ono se oha na ne mbo hu potiewa o begina wechi ma mensu du biu akokra nyansafo na samozro manye ne de yoda ne penyi o se se wo anyankofo oha onya miracle onya nwonwa onyehu se wo anyankofo oha onya miracle za oya miracle no nye de ibenye nyonko krotenya ono se oha na ne mbo hu